Itangazo ryo kubika. Umuryango wa makuru aragwira Uzia uri no mubabaro mwinshi wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanye wiwe tubanye mbazi Asinat rwashyitse ku igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kuri Tanganyika Hospital. Bimenyeshejwe umuryango n'inshuti bari Gafumbegeti, Mahande, Muhungu, Cibitoke, Bujumbura, Zambia, Kenya, Dubai. N'inshuti n'abagenzi batarinze gushira kuri runo rupapuro. Amaziko azoba jedi igenekerezo rya 11 ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhungu. Gukaraba n'igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhungu nyene. Umuryango ukaba ubashimiye bivuye ku mutima uko muzobafata mu mugongo. Umuryango w'abahisi Ndikumana Tarsis utazira mwambutsa na Harerimana Adeline uri n'ubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga naye Ndikumana Tarsis rwashyitse ku igenekerezo rya gatatu ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhiriwe mu Cibitoke Terewiti. Habikiwe aba bakurikira: ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ryo ku Musenyi ku rya gatanu ni Murambi, inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe Terisisi. Ibirori byo kumushingurana iteka bizoba ku munsi wa gatanu, ni ukuvuga jedi igenekerezo rya 11 ruheshi uyu mwaka. Kumusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro bya Cibitoke isaha imwe n'igice z'agatondo. Kumushingura ni mu itongo ry'abapfuye ryo ku Muvyiru mu Cibitoke igihe cy'isaha 2 n'igice gushika isaha 3 n'igice. Gukaraba no guca ku mazi bizoba uwo munsi nyene kuri Sale Imperial igihe cy'isaha 6 z'umutaga. Kuri uwo munsi nyene umuryango ubaye urabashimira ukuntu mubandanya kuremesha muri bino bihe bigoye. Uwogira icyabaza yohamagara kuri izi nimero zikurikira: uwitwa Harerimana Herma 79 amajyana 7 na 58 ubusa 50. Nimero ya Herma 79 amajyana 7 na 58 ubusa 50. Iyindi ni uwitwa Harerimana Diane 68 646 677. Witwa Diane 68 646 677. Iyindi nimero muhamagara ko ni uwitwa Honorable Alice Tazira Mado 69 81 72. Witwa Honorable Alice 69 81 72. Iyindi nimero mwokwakurako ni uwitwa Pasteur Ndikumana Pierre ni 68 95 165. Pasteur Ndikumana Pierre mwakora kuri 68 795 165. Inimero ya nyuma mwokwakurako ni ya Ndikumana Fleury 66 583 3 96. Ndikumana Fleury
majana mirongi tandatu na gata andatu, majana tanu na mirongu munani na gata atu, majana tatu na mirongi chenda na gata andatu. Radiaga kizari rona atuke tulifatika ni jini migyango ya wudze, tubabgirati imana, babi hafi kandi ibiteho, morivjo bibazo, morimu.

0: Ada.
1: Eh, yang Dakum.
0: Saya di nama kita Raden.
1: Eh.
0: Merekui wewe.
1: Merekui Ferdina.

nahi wanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio Gahiza turayumva ijana huijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu nibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turabyumva

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro

Radio akakiza ku isoko ikuri nkamuze gushimira cyane uri kuratwumviriza aho uherereka kandi dushimira mwivuye ku mutima Jose Bibiane ukiganiro ndi mutusi ndi gito yaremesheje ari kumwe n'abana bariya ku buterere urakomeze kumuhezagira no kumuronsa byinshi byo gusangiza abakunzi bakajya gakiza n'abanonyi bakajya gakiza ku isoko y'ukuri uko nari nabigusezeraniye Kanongere ndakubwire urundi rutonde rukurikira inyuma inyuma ha ikiganiro ndi muto sindi gito dukomeza kumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zijya gutushikana igihe cy'isaha 11 zuzuye neza igihe cy'isaha 11 zuzuye neza n'ikiganiro muntahirize inyuma y'ikiganiro muntahirize igihe cy'isaha 12 zuzuye neza n'ikiganiro intsinzi y'amasengesho igihe cy'isaha 12:30 dukurikirana indirimbo zitandukanye zijya nino zica gushikana igihe cy'isaha 1 yuzuye neza igihe cy'isaha 1 yuzuye neza gushika igihe cy'isaha 1:30 ni ikiganiro ubutumwa bwiza ikiganiro ni cyahera je telesoro niyo nzima cyambonera akajyaho gusezera igihe mbenza ajyazo yamaze gushika muri kigeze hajya kisa ku isoko kugira ngo ace ankorera mu ngata ariko ari ngushimire waduhisemo akomeze kugira ibihe byiza Yesu akomeze kuguhezagira.

uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya

0: Bandu mwese mwa umichunga na wisha ngiro jwa jivantisa musi windu ya bukoroka Rimu nilafuga butumwa ya buchuzi Muratumiwe mugikorane kizole meswa na kohal mheguza Aho izo vila mwese ishina kumugaragaro Arubumu yabo ya mbele yindi limbo zifisama shusho vitirie Kumusozi wa elayoni
1: Muso kumba inamba
0: Nikuigana kirezo ya 13 ukwezi kwa 6 uyu mwaka tulimo w'ibihumbi 2026 guherwe cy'isaha 5 ku kadomo intumbero ya mukuru w'icyo gikorane kuzuba rukwegeranya uburyo bwo kuringaniza imbaraga y'Imana iko ha nizo tamba yirorera izo bifasha mu mugongo ya demokrasi atandukanye nka korale indeguza rusororo Holy Family Ndava Village, Himbaza Yesu, Usenda, Shalom, Masha, Hamuna Wategereje, Ubogora. Nitwibagiye n'amashengero yatumiwe atandukanye, adukikije nka, ishengero rya Bucuzi, Musumba, Gitorera, Murama, Masha, Gwako, eka na Mugwi Centre. Kaze mwese. Dushigikire igikorwa cy'Imana mu gutanga uburyo bwo kuringaniza ingoro y'Imana reka mbere no mu kwiyumviririza indirimbo ziryoheye amatwi za Kohan Ineguza
2: Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri n'itangazo ryo kubika umujyango w'abahisi Ndikumana Tarasisi Mwambutsa na Harerimana Adeline urimo bare mwinshi wo kumenyesha imijyango inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe Ndikumana Tarasisi gwashitse ku igenekerezo rya agatatu ruheshi mwaka 2026 imuhira iwe mu Cibitoki itere wit akaba bikiwe abakurikira bwa mbere ishengero rya Adventist umunsi w'indwi ryo mu Gasenyi kujya gatanu ni Murambi inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda hamwe n'ababanyi bo mu Ruhembe Teresisi ibirori byo kumushingura n'iteka bikazobera bikazoba ku munsi wa gatanu ariho je digenekerezo rya 11 Ruheshi mwaka 2026 ibyo rero obika azobera mu itongo ry'abapfuye ryo ku muviro umucibitoki gweri saze 2 n'igice kugeri saze 3 n'igice ku musezero bwa nyuma ni ku bitaro byo umucibitoki gye cy'isaha 1 n'igice z'agatondo gukaraba no guca ku mazi bikazoba uwo munsi nyene kuri sare imperiale igihe cy'isaha azi tandatu z'umutaga kuri uwo munsi nyene umujyango ukabaye urabashimira ukuntu mubandanya akuremesha muri bino bihe bigoye urimo uwo girica baza ejo hamagara Harerimana Herma ku 75 Harerimana Diana 68 64 66 77 Honorable Alice 69 80 72 72 Pastor Ndikumana Pierre 68 79 51 65 hamwe na Ndikumana Freri 66 58 36 96 Twadiwa kita kusoko yukuri tukawadojeje kando mujyango wa abutse.